0: anuluwa ne wapundile
1: akanya chombo kutatile chiwa.
2: 8:18 minutos vile vatutane tujimbo twakumango wetu kuno kuyawo tupite kumaniamba
0: panganya kupanganya anuluwa

Poratano marhemoni pamparo asithano pempa kya soma uniasa owampula zambezia unachivela wanye ya itumihacha kamali karuma mihakuche netu kampila huva huva kao nunchilu huva